0: يعملون.
1: Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.

0: Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.
1: وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ.
0: Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum?

0: Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah orang-orang yang bertawakal, berserah diri.
1: Qul ya qawmi a'malu ala makanatikum inni amilun fasawfa ta'lamuna.
0: Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak, kamu akan mengetahui.
1: Man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim.
0: Siapa yang mendapat siksa yang menghinakan dan kepadanya ditimpakan azab yang kekal.

0: hakim.
1: Sungguh, kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Allah.

dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Ataukah mereka mengambil penolong selain Allah? Katakanlah, apakah kamu mengambilnya juga, meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti?

katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan.

0: يبشرون.
1: Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira.

Katakanlah, Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan.

0: Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan.
1: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh apa yang dahulu mereka selalu memperolok-olokkannya.

Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya, itu adalah ujian. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: yaksibun.
1: Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Lalu mereka ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka perbuat. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka juga akan ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka kerjakan, dan mereka tidak dapat melepaskan diri. Awalan

tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian, kamu tidak dapat ditolong.

Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya.

agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah.

Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa.

0: Atau agar jangan ada yang berkata, ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik.
1: Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin.
0: Sungguh, sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya. Malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang kafir.

0: مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
1: Dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri?

0: Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati.
1: Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil.
0: Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu.

0: Miliknyalah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang yang rugi.
1: قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ.
0: Katakanlah Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh?

Dan sungguh, telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu. Dan tentulah, engkau termasuk orang yang rugi. Karena itu, hendaklah Allah saja yang engkau sembah, dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur.

Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah.

Dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya. Dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil. Sedang mereka tidak dirugikan.

Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Orang-orang yang kafir dikiring ke neraka Jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, neraka, pintu-pintunya dibukakan, dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini?" Mereka menjawab, "Benar, ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir."

Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu. Kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri.

dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, surga, dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, "Kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Berbahagialah kamu. Maka masuklah kamu kekal di dalamnya."

0: Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling ars, bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka, hamba-hamba Allah, secara adil. Dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Assalamualaikum, Lek Robat.
8: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
7: Iki lho, Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah, arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Lek.
8: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
7: Akeh, Lek, ana fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya, Lek. Ustaz yo top marko top.
8: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
9: Musala Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustaz Muhammad Qasim Mahjir LC/MPD Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustaz Mahful Syafaruddin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustaz Arif Ardiansyah LC/MPD Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustaz Qori As-Salaki LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustaz Mujahid Yanwar LC Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Qasim Wahjir LC/MPD Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Sireka LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz Juhri Amin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustaz Khairul Huda MPD Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustaz Abul Abbas Tobroni Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
10: Al-Quran
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
10: Ada ini? Iya ya Pak Boyo. Ono potoi isu-isu risang gitu. Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Kek donane kok ya kesel. Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae lek. Enek hadiah umrohe. Wis eto ilmu, kanca sing apik, pesantren yo ayem lek. Di Bojo Solihah to.
11: Pengajian ini ngendi kuwi Pak?
10: Ini rungokke.
9: Hadirilah kajian muslimah Quratayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0816-966-932.
11: Melu ngaji ku isi budaya Arab Saudi, Pak Ben.
10: Ha, oleh.
11: Bune, gaya mangkat ngaji.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi doa keluar rumah. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa ketika hendak keluar rumah dengan lafaz bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya dan tiada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Tuhai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar jangan sampai aku sesat atau disesatkan oleh setan, baik dari kalangan jin dan manusia, agar aku tidak berbuat kesalahan atau dicerumuskan ke dalam kesalahan, agar aku tidak menganiaya atau dianiaya, agar aku tidak berbuat bodoh atau dibodohi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan diri kita sendiri.
9: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam. Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa?
13: Huh?
9: Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Pas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab ketika berkendaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa adab ketika berkendaraan, di antaranya membaca bismillah ketika mulai naik kendaraan. Setelah di atas kendaraan, membaca alhamdulillah. Kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selanjutnya membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Disambung dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilanjut dengan membaca subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Semua adab di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian, ketika kita sedang melewati jalan yang menurun, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca tasbih, subhanallah, subhanallah. Dan ketika kita sedang melewati atas jalan yang menanjak, kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adab-adab ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketika kendaraan mogok, dianjurkan untuk membaca basmalah dan jangan menjelek-jelekkan setan atau mengeluarkan kata umpatan. Seorang sahabat bercerita, aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu tunggangan yang kami naiki tergelincir. Kemudian aku mengatakan, celakalah setan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, la taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta dhalika ta'azama hatta yakuna mithla al-bait wa yaqula bi quwwati. Walakin qul bismillah, fa innaka idza qulta dhalika tasaghara hatta yakuna mithla ad-dubab. Janganlah engkau ucapkan celakalah setan, karena jika engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin membesar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi yang tepat ucapkanlah bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil, sampai-sampai dia akan seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebagai pengendara yang baik, patuhilah peraturan lalu lintas. Karena taat kepada aturan pemerintah selama bukan dalam hal maksiat, termasuk ibadah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hindari segala bentuk kedzaliman di jalan, seperti mengganggu pengguna jalan lainnya, terlalu ngebut, atau membunyikan klakson terlalu keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah." Kedzaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Perbanyaklah zikir selama berkendaraan. Zikir merupakan amal ringan,
13: berpahala besar yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan banyak zikir, kita berharap bisa berada di jajaran terdepan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat." Al-mufarridun telah mendahului, yaitu orang-orang yang banyak berzikir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan kita bersama.
14: Assalamualaikum. Informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Karena penerimaan santri baru Gria Quran Tartila resmi dibuka. Terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara Muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara Muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. Bapak Ibu ingin menenangkan hati dan menambah ilmu agama? Insya Allah, hadir di kota kita Grobogan, safari dakwah bersama Ustadz Afifi Abdul Watud BA, dilaksanakan tanggal 10 Mei 2026 di Musala MITH Ummul Qura dan Masjid An-Nur Al-Qairiyah Grobogan. Kajian dimulai dari pukul 9 pagi hingga asar. Ada kajian ba'da subuh hingga daurah dengan tema pembahasan bagaimana meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, membersihkan hati dan mempersiapkan diri menyambut bulan Dzulhijjah. Mari luangkan waktu untuk hadir dan mengambil ilmu. Syukran jazakumullahu khairan.
0: 93.2

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Pelatihan Juru Sembelih Hal atau Juliha yang kedua, tingkatkan ilmu, kuasai praktik nilai keberkahan dalam setiap sembelihan. Alhamdulillah telah dibuka pendaftaran pelatihan Juliha yang kedua dengan pemateri Ustaz Afifi Abdul Badud BA Hafizahullah Ta'ala, Tim Juliha Yogyakarta. Insya Allah pelaksanaan di hari Ahad 10 Mei 2026 pada pukul 8 pagi hingga 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di MITK Yayasan Umul Qura Grobogan. Biaya pendaftaran Rp100.000 dengan fasilitas pisau, ayam sebagai praktik sembeli, trainer bersertifikat BNSP, materi dan praktik langsung, coffee break dan makan siang. Syarat pendaftaran muslim, balig dan taat. Informasi dan pendaftaran hubungi Mas Husni 0856-0134-0452, Mas Hendra 0822-4177-4623. Segera daftar sebelum kuota habis.
2: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
3: الدراسات القرآنية.
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basafm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
7: Iya ya Pak Bo. Ono potole isuk-isuk wis sanggah to. Bojoku ki rasane pengin umroh jane Pak. Kek donane kok ya akeh. Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umrohe. Wis entuk ilmu, kanca sing apik, pesantren yo ayem le. Nek bojo salihah to.
8: Pengajian ini kuwi Pak.
7: Ini rungokke.
6: Hadirilah kajian muslimah Quradayun setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai, berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insyaallah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0816-966-932.
8: Melu ngaji ku iso budale Arab Saudi, Pak Ben.
7: Ho'o, Lek.
8: Boleh. Gaya, mangkat ngaji.
9: 93.2 FM. Udah.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: Pernah nggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa?
4: Huh?
3: Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
0: Sesaat lagi, kita ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin, adab dan akhlak yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama dengan hadis nomor 57 yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan saat pertemuan terakhir kita sudah mengkaji tema yang kedua yang ada di dalam hadis ini. Sebelum kita melanjutkan ke tema yang ketiga, kita akan baca terlebih dahulu hadis tersebut. Wa anhu qal, dari beliau, maksudnya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. Janganlah kalian saling hasad, jangan saling berbuat najas, jangan saling bermusuhan, jangan saling membuang muka, dan jangan melakukan akad jual beli di atas akad orang lain. Ini sudah kita bahas di tema yang pertama. Lalu Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaklah kalian menjadi hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadzimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruh. Tidak boleh muslim menzalimi muslim yang lain, cuek kepada dia, dan tidak boleh pula menghinanya. Ini tema yang kedua yang sudah kita kaji pada pertemuan terakhir. Hari ini kita akan mengkaji tema yang ketiga, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha mirarin. Artinya takwa ada di sini. Dan beliau menunjukkan tangannya ke dada. Dan beliau ulangi sampai 3 kali. Takwa ada di sini, di dada. Takwa ada di sini, takwa ada di sini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa takwa ada di dada. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan di dada itu adalah ada di dalam organ yang berada di rongga dada atau ada di dada ini? Yang mana maksudnya? Takwa ada di dada. Maksudnya takwa itu di dada ini atau di dalam organ yang berada di dalam dada? Yang mana? Organ yang ada dalam dada. Apa dalil? Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj. Surat apa? Al-Hajj. Ayat 46. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika membahas tentang orang yang tidak beriman? Wala fa'innaha la ta'mal absar. Orang-orang yang tidak beriman itu, mata mereka tidak buta. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi yang buta adalah kolbu mereka yang ada di dalam dada. Berarti yang dimaksud adalah organ yang ada di dalam dada, yaitu kolbu. Surat Nabawi Al-Hajj ayat 46. Dalil yang lain, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu sabda beliau, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Allah itu tidak melihat kepada postur tubuh kalian. Juga tidak melihat kepada tampilan fisik kalian. Allah tidak melihat apa? Postur tubuh. Tinggi, rendah, kurus, gendut. Tidak. Sispek. Atau tidak sispek. Tidak dilihat itu. Wala ila suwarikum. Dan tidak tampilan fisik kalian. Ganteng. Kurang ganteng, cantik, kurang cantik, kulit putih, kulit hitam, rambut, keriting, rambut, lurus, enggak dilihat sama Allah. Terus apa yang dilihat oleh Allah? Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang dilihat sama Allah adalah kalbu kalian. Ketika Nabi mengatakan itu, sambil mengucapkan itu, Nabi SAW kata Abu Hurairah, wa asyara bi asabi'ihi ila sadrihi. Ketika Nabi SAW mengatakan, namun Allah melihat kalbu kalian, Nabi menunjukkan dengan jari-jarinya ke dada beliau. Tapi Allah melihat hati kalian sambil beliau menunjuk ke dada. Berarti yang dimaksud apa? Organ yang ada di dalam dada. Bukan apanya? Bukan dadanya, tapi organ yang ada di dalamnya. Oke? Pertanyaannya. Organ yang ada di dalam dada apa? Apa? Jantung. Yakin? Yakin. Organ yang ada di dalam dada kita, bagian tengah, agak kiri dikit, itu adalah jantung. Berarti ketika Nabi SAW mengatakan kolbu, maksudnya apa? Jantung. Berarti bukan liver ya. Kolbu itu liver atau bukan? Bukan. Karena liver tepatnya bukan di mana? Bukan di dada. Liver di mana? Di perut. Sebelah kanan. Di bawah apa namanya ini? Apa tulang apa ini namanya? Ini tulang apa namanya? Tulang rusuk. Di bawah tulang rusuk, itulah tempatnya liver. Berarti kolbu itu bukan liver, tapi apa? Jantung. Berarti selama ini kita menerjemahkan kolbu dengan apa? Hati, benar apa? Hati siapa? Oh, nurani. Kalau yang dimaksud liver, keliru. Bukan ke liver. Karena liver tempatnya bukan di mana tadi? Bukan di dada. Nabi SAW nunjuk ke dada, apa ke perut? Ke dada. Dan organ yang ada dalam dada adalah jantung. Jadi kalau kita mendengar kata kolbu, maka pahamilah yang dimaksud adalah jantung. Tapi wis kadung Ustaz. Selama ini kita ngomong apa? Hati, hati, hati, dan seterusnya. Yang penting jenengan gak salah paham. Yang penting jenengan tidak salah paham. Ketika jenengan mengatakan hati, maka maksudnya adalah apa? Jantung. Wis kadung sih ya. Jadi sekarang misalnya gitu. Ustaz akan membicarakan tentang penyakit-penyakit jantung. Kok jantung apa? Koroner atau apa? Wis itu Ustaz sing ngomong. Sing ngomong kudune siapa? dokter. Wis kadung kan, kita akan bahas penyakit-penyakit hati. Wis kadung gitu loh. Ya. Walaupun juga engkau adalah jantung hatiku. Jadi yang dimaksud bukan liver, tapi yang dimaksud apa? Jantung. Berarti judul pengajian kita, takwa ada di hati. Yang dimaksud adalah jantung, kolbu. Oke? Apa itu takwa? Apa itu takwa? Selama ini, yang kita pahami, dan itu adalah pemahaman yang benar, takwa adalah menjalankan perintah Allah, terus menjauhi larangannya. Apa takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Oke? Nabi SAW katakan, takwa ada di dalam hati. Maksudnya gimana? Selama ini, perintah-perintah Allah itu dijalankan oleh satu organ tubuh namanya kolbu, hati, jantung, atau dijalankan oleh begitu banyak anggota tubuh kita dan organ tubuh kita. Dijalankan sama mana takwa? Perintah Allah itu dijalankan sama anggota tubuh yang mana? Semuanya kan? Mata. Ini anggota tubuh kita bukan? Menjalankan perintah Allah atau tidak? Iya, apa? Melihat apa? Melihat yang baik-baik. Telinga. Mendengar pengajian. Ya. Mulut, lisan, ngapain? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Batuk, ngapain? Sujud. Punggung, ngapain? Udah mau pas sholat sih, jenengan punggungnya ngapa? Ruku. Tangan, ngapain? Nulis materi, masa pengajian udah ditulis, hebat temen sih. Kaki ngapain? Berjalan ke masjid. Berarti kan yang menjalankan perintah Allah gak cuma kalbu. Tangan juga menjalankan perintah Allah, kaki juga menjalankan perintah Allah. Berarti tangan bertakwa, kaki bertakwa, mata bertakwa, telinga bertakwa. Terus apa maksud sabda Nabi SAW, takwa ada di dalam kalbu? Apa maksudnya? Sedangkan takwa itu enggak cuma dilakukan dan dijalankan oleh kalbu saja. Tangan juga bertakwa. Mulut juga bertakwa. Kaki kita juga bertakwa. Para ulama menjelaskan, at-taqwa hahuna, takwa ada di dalam kalbu, artinya adalah berpusat di kalbu. Napa? Berpusat di kalbu. Jadi pusatnya takwa, motor penggeraknya adalah napa? Kalbu. Itu maksudnya. Jadi Nabi bukan sedang SAW menafikan bahwa tangan harus bertakwa, mata harus bertakwa, kaki harus bertakwa. Nabi tidak sedang menafikan itu. Tapi Nabi SAW sedang menjelaskan bahwa motor ketakwaan seseorang ada di mana? Ada di kalbunya, ada di hatinya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kita sudah sering mendengar hadis tersebut. Apa kata beliau? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh seseorang itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Ketika segumpal daging ini benar, maka seluruh tubuhnya akan ikut benar. Wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh. Ketika segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuhnya akan ikut rusak. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu, hati, jantung. Motornya rusak, maka semuanya rusak. Sepeda motor sih, pusatnya di mana? Di mana? Mesin. Di bengkel-bengkel. Apa? Mesin. Yakin ya? Ini direkam loh. Berarti kalau mesinnya mati, semuanya ikut mati. Rodanya enggak bisa jalan. Klaksonnya enggak jalan. Pada mati semua. Maka takwa itu pusatnya di mana? Di dalam hati. Kalau hatinya rusak, maka lahiriahnya akan ikut rusak. Kalau hatinya benar, maka lahiriahnya akan ikut benar. Berarti kalau ada seorang wanita enggak pakai jilbab. Enggak pakai apa? Jilbab itu lahiriah atau batiniah? Lahiriah. Lahiriah, kelihatan kan? Ada seorang wanita enggak pakai jilbab. Terus ditegur. Dan orang kudungan, Bu. Sing penting atine resik. Kata Rasul SAW, wah, bawa hadis. Takwa itu ada di hati. Priwe jawab, eh? Bawa hadis loh. Gimana jawabnya? Ketidakpatuhan Anda secara lahiriah itu adalah cermin dari hati Anda yang belum beres. Apa jawabnya? Ketidakpatuhan Anda secara lahiriah, yaitu enggak pakai apa? Jilbab. Itu adalah tanda bahwa hati Anda itu belum beres. Kalau hatinya beres, maka akan nurut dengan perintah Allah. Ora sholat pak, sing penting atine, kue tandane atine ora bener. Karena ora manut sama perintah Allah yang nyuruh napa? Sholat. Berarti hatinya bermasalah. Jadi jangan sampai hadis yang tadi itu disalah artikan. Ya. Oke. Kita ulangi nggih, takwa ada di kolbu. Apa artinya? Berpusat di kolbu. Berarti PR terbesar kita adalah membereskan kolbu. Karena motornya ada di situ. Bagaimana kita akan tergerak untuk menjalankan perintah Allah? Tergerak untuk meninggalkan larangan Allah sedangkan kolbu kita bermasalah. Bagaimana? Jadi sebenarnya kalau kita lagi sholat lama banget imamnya. Terus kaki ini semuten. Kusing bermasalah apaan sih? Yang bermasalah apa? Hah? Hatinya atau memang lagi meriang, awake, yang masalah mananya? Hatinya, kolbunya yang bermasalah. Buktinya dia bisa melakukan aktivitas yang lebih lama dan lebih berat dari itu. Apa aktivitas itu? Manjat gunung. Manjat gunung itu berapa menit? Bukan menit. Berangkat pagi sampai sore. Atau sebaliknya. Berangkat habis isya sampai pas lagi sunrise. Lebih lama mana sama imam baca surat apa sih? Menurut jenengan sih panjang surat apa?
4: Al-Baqarah, sapa sih maca Al-Baqarah?
5: Cuma baca surat As-Sajdah misalnya. Atau baca surat An-Naba.
4: Suwe banget di bawah.
5: Padahal cuma 5 menit. 5 menit. Dibandingkan apa tadi? Manjat gunung berjam-jam. Dan manjat. Ini kan cuma diem aja. Yang ini manjat. Kok bisa-bisanya manjat kuat? Yang ini gak kuat. Itu yang masalah itu bukan kakinya. Yang masalah itu hatinya. Kolbunya bermasalah. Berarti PR kita ngapain? Bereskan apa? Hati atau kolbu kita. Caranya gimana Ustaz? Cara yang pertama. Mengenal Allah. Apa yang pertama? Mengenal Allah. Cara yang kedua, membersihkan kotoran hati. Ada berapa caranya? Ada 2. Cara yang pertama apa? Mengenal Allah. Cara yang kedua, membersihkan kotoran hati. Jadi yang dimaksud dengan membereskan hati, memperbaiki hati, maksudnya adalah cara pertama dengan mengenal Allah, cara yang kedua dengan membersihkan kotoran hati. Oke? Kita bahas satu persatu. Cara yang pertama mengenal Allah, langkahnya gimana Ustaz? Supaya kita kenal Allah itu langkahnya bagaimana? Langkah yang pertama, tadabbur Al-Quran dan hadis. Kenapa? Tadabbur Al-Quran dan hadis. Langkah yang kedua, tafakkur alam semesta. Apa yang kedua? Tafakkur alam semesta. Jadi seseorang, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, akan mengenal Allah ketika dia merenungi ayat-ayat syar'iyah dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat syar'iyah tadi saya sudah sebutkan. Apa tadi? Quran dan hadis. Ayat-ayat kauniyah adalah alam semesta. Kita bahas satu persatu. Bagaimana supaya kita bisa mengenal Allah? Langkah yang pertama adalah kita tadabbur Al-Quran dan hadis. Terutama ayat dan hadis yang membicarakan tentang nama dan sifat Allah. Terutama ayat dan hadis yang berisikan nama dan sifat Allah. Karena salah satu cara Allah dalam mengenalkan dirinya kepada para hambanya adalah dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Asmaul Husna. Dan salah satu fakta yang kadang tidak kita sadari adalah di setiap halaman Al-Quran. Di apa? Setiap halaman Al-Quran. Jenengan pasti akan temukan apa? Asma'ul Husna. Percaya? Percaya? Apa sudah membuktikan kok percaya? Buktikan. Jenengan buka halaman berapapun dari Al-Quran. Jenengan akan temukan apa? Asmaul Husna. Baru buka Al-Quran langsung ketemu apa? Kisok pada buka Al-Quran apa sih? Ketika buka Al-Quran pertama kali nemu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa nama Allah di situ? Berapa? Dua. Aja dikurangi. Ada berapa? Tiga. Yakin? Yakin. Bismillah. Allah. Terus apa? Ar-Rahman. Terus? Ar-Rahim. Baru baca ayat pertama langsung keluar tiga nama sekaligus. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ingin kita ini saat melewati ayat-ayat tersebut, saat melewati nama-nama Allah itu, kita tadabburi. Supaya kita sadar bahwa Allah itu Ar-Rahman, bahwa Allah itu Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Salah satu sisi kasih sayang Allah kepada kita adalah manakala kita beramal soleh, satu, maka Allah akan ganjar satu amal soleh itu dengan berapa pahala? Berapa? 10 minimal. Berapa? 10 minimal. Makanya apa kata Rasulullah SAW? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan menjadi 10. Berarti ketika kita membaca Nun, berapa? 10 pahala. Berarti kalau kita membaca Al-Fatihah, berapa? Pernah tahu ngitung, Bok? Ya wis lah, ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? 19 huruf. Berarti? 190 pahala. Satu amal dikasih sama Allah berapa? 10 pahala. Itu minimal. Dan ada amalan-amalan yang sampai berdilipatkan sama Allah 700. Sedekah, infak, fisabilillah. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Orang yang berinfak di jalan Allah seperti menanam satu biji, dari satu biji itu tumbuh 7 bulir, setiap bulir ada 100 biji. Berarti berapa? 700. Dan ada yang pahalanya tanpa batas. Contohnya sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu dikasih pahala tanpa batas. Coba bandingkan ketika kita berbuat dosa. Ketika kita berbuat maksiat, berapa ditulis dosanya? Satu. Kalau enggak jadi, dapat pahala. Enggak jadinya bukan karena kewenangan satpam ya. Enggak jadinya karena sadar gitu. Takut kepada Allah. Coba jenengan bandingkan. Amal soleh satu, pahalanya minimal berapa? 10. Maksiat satu cuma ditulis dosa satu. Itu pun kalau enggak jadi dapat pahala. Allah kok ngasih sedemikian rupa kepada kita? Pertanyaannya, Allah butuh dengan amal kita? Allah butuh dengan amal soleh kita? Enggak. Kalau kita berbuat maksiat, Allah rugi? Enggak. Terus kenapa Allah ngasih seperti itu? Sayang.
6: Allah itu sangat